0: dalam negosiasi. Laporan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran dengan menyebutkan adanya kemajuan dalam pembicaraan. Kantor berita yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam itu menyebut Trump sebagai kepala pemerintahan teroris Amerika Serikat. Dikatakan, Trump telah mengumumkan bahwa kesepakatan akan segera tercapai sebanyak 38 kali selama 2 bulan terakhir. Selanjutnya disebutkan bahwa hingga Iran mengumumkan kemungkinan adanya kesepahaman, setiap pernyataan Trump mengenai isu ini harus dipandang sama seperti klaim-klaim sebelumnya. Sementara itu, kantor berita Fars yang condong ke rezim Iran mengutip sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut, yang mengatakan bahwa belum terdapat naskah yang telah disetujui untuk nota kesepahaman awal dengan Amerika Serikat.
1: New Delhi mengatakan 3 awak kapal tanker komersial berkebangsaan India tewas setelah serangan Amerika Serikat terhadap kapal tersebut di lepas pantai Oman. Sebanyak 21 orang lainnya berhasil diselamatkan dari kapal itu. Komando Sentral Amerika Serikat CENTCOM memposting rekaman video di media sosial. Dikatakan rekaman itu menunjukkan amunisi presisi ditembakkan ke ruang mesin kapal. CENTCOM mengatakan pasukannya melumpuhkan kapal tanker tersebut setelah awak kapal berulang kali tidak mematuhi arahan dari pasukan Amerika. Dikatakan bahwa kapal itu mencoba mengangkut minyak dari Iran. Kementerian Luar Negeri India pada hari Rabu mengutuk serangan tersebut. Dikatakan bahwa menyasar pelayaran komersial dan infrastruktur sipil di wilayah tersebut harus segera dihentikan. Kementerian itu menambahkan bahwa navigasi bebas melalui jalur air internasional harus dipulihkan sesegera mungkin. Media India melaporkan bahwa pemerintah telah memanggil wakil kepala misi Amerika Serikat di negara itu dan menyampaikan protes atas serangan tersebut.
0: Berita-berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Cina menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Gilberto Teodoro, karena berulang kali membuat pernyataan yang disebutnya sebagai pernyataan tidak bertanggung jawab tentang Beijing. Pengumuman itu disampaikan pada hari Kamis sebagai tanggapan atas pernyataan Teodoro kepada kantor berita Reuters bulan lalu bahwa Filipina berada di bawah ancaman serius, baik secara teritorial maupun politik dari Cina. Kementerian tersebut mengatakan bahwa komentar-komentarnya merusak kepentingan sah Cina, serta menyabotase hubungan antara kedua negara. Dikatakan bahwa Teodoro dan keluarganya akan dilarang memasuki Cina. Ditambahkan pula bahwa organisasi dan individu di Cina juga tidak akan diizinkan untuk melakukan transaksi, kerjasama atau aktivitas lain apapun dengan mereka. Cina dan Filipina memiliki sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Pemimpin Jepang dan Filipina mengadakan pertemuan puncak pada bulan lalu dan memutuskan untuk memulai negosiasi formal guna menetapkan batas maritim antara negara mereka. Seorang juru bicara pasukan penjaga pantai Cina pada awal bulan ini mengatakan bahwa Jepang dan Filipina akan memulai pembicaraan untuk menentukan batas di perairan sebelah timur Taiwan. Pejabat itu menambahkan bahwa langkah pemimpin kedua negara secara serius melanggar kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritim Cina.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki mengatakan dirinya memperkirakan pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang BOJ minggu depan tidak akan terpengaruh oleh dirawat inapnya Gubernur BOJ. Katayama menyampaikan komentar tersebut setelah rapat kabinet pada hari Jumat. Gubernur BOJ Ueda Kazuo dirawat di rumah sakit karena penyakit menular pada hari Selasa. BOJ sebelumnya mengatakan bahwa Ueda diperkirakan akan dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 minggu dan akan bekerja dari jarak jauh. Pertemuan kebijakan selama 2 hari akan dibuka pada hari Senin. Sumber-sumber mengatakan anggota Dewan BOJ sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan menjadi sekitar 1% dari angka saat ini 0,75%. Wakil Gubernur BOJ Himino Ryozo akan memimpin rapat tersebut, dan wakil gubernur lainnya, Uchida Shinichi, akan menjadi moderator jumpa pers setelahnya. Katayama mengatakan hal ini akan memastikan ketidakhadiran Ueda tidak berdampak pada jalannya rapat.
0: 8 lembaga keuangan besar Jepang secara resmi setuju untuk berpartisipasi dalam kolaborasi strategis antropik dengan produsen elektronik NEC. Ini adalah langkah terbaru yang mencerminkan makin eratnya hubungan antara bisnis

0: bisnis-bisnis terkemuka Jepang dan para pengembang AI. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi Sumitomo Mitsui Financial Group, Daiwa Securities Group, dan Meiji Yasuda Life Insurance. Anthropic adalah pengembang AI yang berbasis di Amerika Serikat, terkenal dengan model terdepan Cloud Mythos. Pada April, Anthropic dan NEC mengumumkan rencana untuk bersama-sama mengembangkan layanan AI bagi sektor keuangan, manufaktur, dan pemerintahan lokal. Kedelapan perusahaan tersebut berharap dapat menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan layanan keuangan, efisiensi bisnis, dan keamanan siber.
1: Indeks saham Nikkei 225 Jepang naik sedikit pada hari Jumat setelah lonjakan awal karena harapan baru akan kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran. Indeks patokan ini ditutup naik 2,8% pada tingkat 66.020. Di sesi perdagangan hari ini, indeks sempat melonjak lebih dari 4%, dipimpin oleh saham-saham terkait semikonduktor. Indeks topics yang lebih luas juga naik dan ditutup lebih dari 1,3% lebih tinggi. Presiden Trump pada hari Kamis mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran sudah dekat. Namun para investor kemudian menjadi berhati-hati karena Teheran mengatakan kesepakatan akhir belum tercapai. Terlepas dari perundingan perdamaian, saham-saham terkait teknologi mendorong kenaikan hari ini karena ekspektasi positif terhadap industri AI. Raksasa chip dan memori flash Jepang, Kioxia Holdings, membukukan lonjakan harga saham. Perusahaan ini menutup sesi perdagangan sebagai perusahaan publik dengan nilai pasar tertinggi di Jepang melampaui Toyota Motor. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: semuanya. Sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 15, kita akan belajar bagaimana memberitahu tempat tujuan Anda kepada pengemudi taksi.
1: Mia, fotografer dari Cina, datang ke provinsi Nagano, Jepang untuk memoto pemandian sumber air panas atau onsen. Ia mencoba naik taksi ke sebuah taman yang disebut Jigoku Dani Yaen Koen. Ini adalah tempat wisata terkenal di mana monyet-monyet liar mandi di onsen pada musim dingin.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: Baiklah, mari kita ulas satu persatu.
1: Pengemudi taksi bertanya,
2: Dochira made?
0: Mau sampai kemana?
1: Mia memberitahu tempat tujuannya.
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Tolong antar sampai ke onsen monyet.
1: Pengemudi itu mengatakan,
2: Hai, wakarimashita.
0: Baiklah, saya mengerti.
2: Kochira wa hajimete desu ka?
0: Apakah kesini untuk pertama kalinya?
1: Mia menjawab,
3: Hai, hajimete desu.
0: Iya, yang pertama.
3: Saru no shashin o tori ni ikimasu.
0: Pergi untuk memotret monyet.
1: Pengemudi itu mengatakan,
2: Sou desu ka.
0: Oh, begitu ya.
2: Kyou wa samui kara, saru ga takusan onsen ni haitte masu yo.
0: Hari ini dingin, pasti ada banyak monyet yang berendam di onsen.
1: Yang mandi di onsen itu adalah monyet Jepang, namun di luar negeri dikenal sebagai monyet salju.
0: Taman ini berada di dalam pegunungan, sekitar setengah jam berjalan kaki dari tempat pemberhentian taksi atau bus. Untuk ke sana agak menyulitkan ketika salju menumpuk tinggi. Meski begitu, banyak wisatawan mancanegara pergi ke sana. Ungkapan kunci hari ini adalah, tolong antar sampai ke onsen monyet.

0: Saruno onsen made onegai shimasu.
1: Jika Anda mengingat struktur ungkapan ini, Anda akan dapat memberitahu pengemudi taksi ke mana tujuan Anda. Berikut ini artinya.
2: Saru no onsen.
1: Berarti onsen monyet. Di antara
2: saru,
1: monyet, dan
2: onsen,
1: onsen, terdapat partikel no yang menghubungkan kedua kata benda. Kata benda pertama mengubah kata benda kedua.
2: Made
1: adalah partikel yang berarti sampai ke.
2: Onegaishimasu
1: berarti tolong. Ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengatakan tempat tujuan, tambahkan
2: made
1: setelah nama tempat dan diikuti dengan
2: onegaishimasu.
3: Mari dicoba dengan mendengarkan dan mengulanginya kembali.
2: Onegaishimasu. Saru no onsen made onegaishimasu. Saru no onsen made onegaishimasu.
3: Apakah bisa?
1: Sekarang, mari dengarkan percakapan antara pengemudi taksi dan penumpang.
4: どちらまでですか？
5: 空港までお願いします。
1: Berikut artinya.
4: どちらまでですか？
3: Mau sampai ke mana?
1: Dalam ungkapan
2: dochira made, dochira
1: adalah kata tanya. Ini cara yang lebih sopan untuk mengatakan
2: doko
1: atau mana. Selanjutnya, penumpang menjawab.
5: Kūkō made onegaishimasu.
3: Tolong antar sampai ke bandara.
2: Kūkō
1: adalah bandara. Bunyi u dan o dalam kūkō dipanjangkan.
3: Mari mencobanya.
2: Kūkō. Kūkō made onegaishimasu.
1: Mari berlatih. Misalnya, naik taksi ke Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah
2: Tokyo Skytree. Tokyo Skytree.
1: Ayo buat kalimatnya.
6: Tokyo Skytree made onegaishimasu.
3: Anda juga bisa menyerahkan catatan atau peta ke pengemudinya.
1: Tinggal tunjukkan dan katakan, tolong antar sampai ke hotel ini. Hotel ini adalah
2: Kono hotel. Kono hotel.
1: Ayo dicoba.
4: Kono hotel made onegaishimasu.
1: Saatnya peningkatan. Hari ini kami akan memperkenalkan cara-cara mudah dalam menggunakan ungkapan dari percakapan tadi.
2: お願いします.
3: Dalam pelajaran 2 kita mempelajari ungkapan
2: よろしくお願いします.
3: Ini adalah sapaan sopan kepada seseorang yang akan membantu Anda.
1: Dengan menambahkan kata kerja sebelum
2: お願いします.
1: Anda dapat menggunakan ungkapan tersebut untuk meminta berbagai hal. Misalnya check out dari hotel. Anda dapat mengatakan
2: check out onegaishimasu.
1: Untuk memesan secangkir kopi. Kopi adalah
2: coffee. Coffee.
1: Jadi ungkapannya adalah
2: coffee onegaishimasu.
1: Bagaimana dengan meminta bon di restoran? Bon adalah
2: okaike. Okaike.
1: Jadi Anda dapat mengatakan
2: okaike onegaishimasu.
3: Dengarkan dan ulangi.
2: Check out onegaishimasu. Coffee onegaishimasu. Okaike onegaishimasu.
1: Mari dengarkan sandiwara singkatnya lagi.
7: どちらまで？
0: 猿の温泉までお願いします。
7: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
0: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
7: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: 春さんの知恵袋。
3: Saatnya petua Harusan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang taksi di Jepang.
1: Tarif taksi kebanyakan ditentukan oleh jarak. Tarifnya tertera di argometer. Jadi, tidak perlu tawar-menawar. Anda juga tidak perlu memberi uang tip.
3: Kebanyakan bandara, stasiun, hotel, dan tempat-tempat wisata memiliki pangkalan taksi. Di wilayah perkotaan, Anda bisa menghentikan taksi di jalan dengan mengangkat tangan Anda. Lalu taksinya akan menepi. Tidak perlu membuka pintunya sendiri. Pengemudi akan membuka dan menutupnya dengan alat pengendali jarak jauh.
1: Jika taksi itu kosong, tanda elektronik di jendela depan akan menampilkan dua huruf kanji,
2: kusha,
1: yang berarti kosong.
3: Akan sangat berguna jika Anda mengingat bentuk kanjinya. Lalu, apakah kita bisa memesan taksi lewat telepon?
1: Ya, dan ada banyak aplikasi untuk memesan dalam bahasa Inggris. Jika Anda pergi ke daerah yang agak sepi, lebih baik Anda memesannya.
3: Taksi memang praktis, namun kemacetan di kota-kota besar dapat membuat perjalanan menjadi lebih lama dari yang Anda perkirakan.
1: Selain itu, Anda harus tahu kalau tarifnya akan bertambah seiring meningkatnya lama perjalanan. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Tetaplah bersama kami.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang ogenki desu ka, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo
1: dari Tokyo, persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada Mika Velma.